0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Biarkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
4: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
5: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
4: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
5: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
6: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
3: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, bener, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
4: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
7: Oke.
6: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
7: Oke. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
8: Iya.
7: Gitu namanya.
8: Mortal Camp, Blue Training Camp.
7: Blue Training Camp, ya.
8: Catur Fit Camp. Venom.
7: Iya.
8: Venom. Terus apa namanya?
7: Elite Camp.
8: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
7: Sudah 6
8: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
7: Ya, kali ya.
8: Ya, saya lupa.
7: Terus okay, baik.
8: Merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
3: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung
2: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
3: Enggak.
2: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
3: Okay.
2: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
3: gitu,
2: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
3: Design thinking.
2: Design thinking. Jadi design thinking itu

0: berpikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserap.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi pagi ini sama Nadila. Mudah-mudahan kamu tidak akan pernah bosan ya mendengar suaraku di pagi hari. Kalau tadi udah ditemenin sama Vicky, teman Pro 2 di Spada. Sekarang waktunya saya untuk lanjutin kebersamaan kita di program Spada. Selamat pagi teman berdua. Oke guys, topiknya hari ini sangat menarik, yaitu karena hari ini temanya di hari Sabtu ya, temanya adalah budaya dan pariwisata. Topiknya adalah gaya Gen Z melokal yang bikin remix musik tradisional Sulteng. Bisa FYP di TikTok teman Pro 2, seperti itu. Oke, dan by the way teman Pro 2, kalau misalnya pagi ini kamu lagi berkendara maybe, atau mungkin melakukan aktivitas sambil dengerin Pro 2 melalui radio kah, atau mungkin melalui RRI digital ya. Nah, tadi saya udah kepikiran itu, cuman agak-agak apa ya namanya, RRI digital atau bisa streaming. Nah, boleh info ke Nadila, teman Pro 2, kamu mau diputerin lagunya siapa? Terus mungkin juga ingin bercerita hari ini seperti apa aktivitas kamu di weekend kali ini. Ada yang weekend sangat santai, ada yang justru weekend sangat hektik gitu ya teman berdua. Oke, berbeda-beda. Oke, so guys, jangan kemana-mana. Jadi tetap di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu, maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Oke.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, apa kabarnya kamu pagi ini? Hari ini sepertinya cuaca memang mendukung ya. Mendukung untuk weekendnya nyantai-nyantai aja di rumah. Tapi harapannya semoga kamu selalu sehat ya teman Pro 2, selalu produktif juga dan pastinya tetap happy menjalani aktivitas. Dan Nadila di program Spada pagi ini teman Pro 2, seperti yang tadi saya bilang, kita ngomongin gaya Gen Z yang melokal, yang bisa menaikkan lagu tradisional Sulteng di FYP gitu ya, di TikTok atau Instagram dan sosial media lainnya. Nah, teman Pro 2, perkembangan media sosial ini banyak tren baru yang bermunculan ya setiap hari. Salah satunya adalah tren remix musik tradisional yang mulai banyak digunakan sebagai background video TikTok. Di Sulawesi Tengah sendiri, sejumlah kreator yang muda itu udah mulai memadukan alat musik tradisional dengan sentuhan musik elektronik ya, lofi hingga house music. Hasilnya ternyata menarik perhatian banyak pengguna media sosial. Waktu itu di UMKM-nya Pro 2, kita juga ngundang anak muda yang bukan hanya mahir memainkan lalove, tapi juga dia pengrajin teman berdua, wow, dan juga guru gitu ya, guru seni. Bukan hanya enak didengar aja, remix musik daerah juga membuat anak muda itu menjadi lebih familiar dengan budaya mereka sendiri. Dan dulu mungkin banyak yang tidak mengenal suara alat musik tradisional daerah, namun sekarang hanya dengan membuka TikTok aja kita bisa mendengar unsur budaya lokal yang dikemas lebih modern dan juga kekinian begitu ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya tidak harus selalu tampil dalam bentuk yang kaku, justru dengan pendekatan kreatif budaya bisa lebih dekat dengan generasi muda ya. Dan teman Pro 2, coba deh kamu jawab ya, jawab dalam hati atau jawab aja langsung di situ. Pertama pertanyaannya, pernah tidak sih kamu menggunakan musik tradisional sebagai background konten? Jawabannya iya atau tidak? Okay. Lalu menurut kamu, apakah remix musik daerah membuat budaya semakin dikenal? Okay. Silakan dijawab. Dan pertanyaan terakhir, lagu tradisional Sulawesi Tengah apa yang menurut kamu cocok dijadikan remix modern? Okay. Kalau punya jawabannya boleh WhatsApp ya.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapua liman jobu, Ana.
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Perdue. Kita lanjutin lagi topik yang sangat menarik kah pagi ini teman Perdue, yaitu mengenai Gen Z yang melokal gitu ya. Ya dong. Dan teman Perdue, you know, salah satu ciri khas dari Gen Z itu adalah kreativitas tinggi dan dalam memanfaatkan teknologi digital. Benar sih, aku akui itu ya. Jadi kalau dulu pelestarian budaya identik dengan festival atau pertunjukan seni, sekarang itu cukup menggunakan smartphone dan aplikasi editing music ya, CapCut, CapCut. Dan anak muda juga sudah bisa menghasilkan karya yang menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Menariknya, banyak kreator yang tidak menghilangkan unsur asli musik tradisional ya. Mereka justru mempertahankan suara alat musik daerah sebagai identitas utama dalam karya remix mereka. Dan cara ini menjadi bukti bahwa budaya lokal bisa berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Dan selain memperkenalkan budaya kepada generasi muda, konten semacam ini juga dapat menjadi sarana promosi daerah kepada masyarakat luas ya teman Perdue. Bayangkan nih ketika pengguna TikTok dari berbagai daerah bahkan negara lain ya itu mendengar musik khas Sulawesi Tengah melalui video yang viral, secara tidak langsung mereka menjadi penasaran dengan budaya yang ada di balik musik tersebut, seperti itu. Okay, dan walaupun teman Perdue ada yang beranggapan bahwa budaya tradisional itu hanya diminati oleh generasi yang lebih tua ya, padahal kenyataannya tidak demikian, tidak seperti itu. Saat budaya dikemas dengan cara yang relevan teman Perdue, anak muda itu justru sangat antusias untuk mengenalnya. Kita bisa melihat banyak video TikTok yang menampilkan tarian daerah yang menggunakan pakaian adat sampai dengan musik tradisional yang dipadukan dengan konsep visual modern ya kan. Dan ini membuktikan bahwa budaya lokal memang punya potensi besar untuk berkembang di era digital. Dan yang penting itu adalah bagaimana generasi muda itu mampu menghadirkan inovasi tanpa menghilangkan nilai dan makna budaya itu sendiri. Jadi dengan kreativitas yang dimiliki, Gen Z dapat menjadi jembatan antara warisan budaya masa lalu dengan perkembangan teknologi masa kini. Dan budaya bukan sesuatu yang kuno loh teman Perdue. Budaya itu adalah identitas yang bisa terus hidup selama ada generasi yang mau menjaga dan memperkenalkannya kepada dunia.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan join ke Pro 2 RRI di Jakarta di program Musicpreneur teman Pro 2. Dan hari ini ada bintang tamu spesial di Musicpreneur Pro 2 RRI di Jakarta, ada Kak Dandi Setiadi. Wow, ini kalau dari foto flyernya kayak opa-opa Korea ya. Kita dengerin yuk seperti apa keseruan di Pro 2 RRI Jakarta saat ini. Ini live ya teman Pro 2 dan disiarkan di Pro 2 Network atau di Pro 2 RRI se-Indonesia.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Selamat pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay,
1: tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain dia, pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh
1: bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya.
0: Mm-hmm.
2: Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran, kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, dan dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
1: Ternyata
2: lagu.
1: Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, gitu. Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay, awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke, oke. Okay. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Tapi kenapa memutuskan ke, bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke, okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Okay. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampus ya?
2: Kampusnya.
0: Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leal,
0: okay,
2: Arab, terus.
0: Oh, itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG. IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Iya, iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah
2: 2010.
1: Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh, Gamaliel, GAC.
1: GAC, murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
3: nggak masuk kantin, kelas nih.
1: Di kantin,
3: oh, di kantin ya. Jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
3: Oke.
1: Makanya.
3: Ini nggak pernah kelihatan ya Mas Dan, ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
3: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: harusnya
3: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
3: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang oh, gue enggak. Kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
3: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
3: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
3: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
3: Marlo. Iya, ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
3: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
3: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
3: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
3: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
3: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
3: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
3: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
3: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800 ribu
3: dulu. Banyak banget itu ya?
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
3: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
3: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
3: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget?
2: Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
3: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
3: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
3: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
3: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
3: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
3: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
3: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
3: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
3: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
3: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
3: Pakai hook
2: strategi itu.
3: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
3: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
3: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
3: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
3: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
3: Padahal semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook ternyata di visual.
3: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke, Kalau secara quality udah pasti menurun.
3: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
3: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan ya, banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
3: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
3: Oh, jadi raw aja
2: raw
3: gitu.
2: Raw aja.
3: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin
1: lebih
2: yang
1: natural,
2: live stream
1: ya.
2: Marathon. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
3: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah.
3: Kayak gitu. Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
3: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
3: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
3: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu?
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
3: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
3: Okay.
2: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
3: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
3: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
3: Ya. Oh, kita
2: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
3: Oh, iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
3: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
3: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
3: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
3: Iya betul.
1: Etalasenya
3: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
3: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
3: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kayak kacamata
1: dia
3: tapi kuning.
1: Sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
3: Kacamata. Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu kan,
3: ternyata enggak
2: lo. Ternyata enggak.
3: Serius. Lo gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
3: Iya.
2: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
3: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
3: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gue gimana bacanya?
3: Iya sih. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
3: Gimik. Oke, teman Produ 2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produ 2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusting,
1: pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya. Ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih. Nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten nih. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi, terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Ya. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Iya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di puun.
0: Iya, belum di puun, belum dipetik ya, baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu, biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, indo jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga
1: blunder juga, angkat juga. Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih sebenernya.
0: Salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu gitu. dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. And then dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik
1: tuh,
0: dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Ya
2: dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga
0: gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa banget yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F
0: gitu. C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana.
0: Mm-mm.
1: Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang gak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan ya gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan ya gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: iya, itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu, oke nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Tapi satu lagu dulu nih, enak, enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Dendy dulu boleh?
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke, Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita.
0: Mm-mm.
1: Dulu waktu zaman dulu gue bilang

0: bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya, di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
1: Oke, karena?
0: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
1: Udah nggak.
0: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
1: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
0: Nggak semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
1: Oh gitu.
0: Oh iya, itu gue ngalamin. Oh, iya. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
1: Oke.
0: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
1: Oke.
0: Nanti aku coba bantu hipnonya.
1: Oke.
0: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan. Dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
1: Anaknya hang.
0: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
1: Anaknya hang.
0: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
1: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP.
0: Sindrom itu.
2: Sindrom.
0: Iya. Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno. Mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
1: Oh gitu.
0: Nah banyaklah kasusnya ya. Kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu. Kenapa ada lahir Pancasila. Buat gua sangat penting.
1: Karena?
0: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya,
1: 45.
0: Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
1: Betul. Iya benar.
0: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
1: Iya.
0: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
1: Iya.
0: Ditambah sih lagi orang tua ya, parentingnya juga tidak sukses.
1: Iya.
0: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
1: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
0: Betul, sampai di sekolah orang tua juga nggak boleh ikut campur.
1: Iya.
0: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya nggak jalan.
1: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin.
0: Diajarin.
1: Gitu.
0: Padahal yang paling penting di rumah.
1: Di rumah.
0: Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan nggak beres.
1: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
0: Ya gara-gara parentingnya nggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan.
1: Iya benar, gitu. Benar.
0: Makanya. Musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
1: Oke.
0: Iya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
1: Sebelah.
0: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu. Bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
1: HP ya.
0: Kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
1: Kenapa
0: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
1: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
0: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Geblon.
2: 20 tambah 20,
0: bingung dia.
2: 5 tambah 5, dia nggak tahu.
1: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
0: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta
2: lebih kayaknya.
0: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
1: Lumayan.
0: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
1: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
1: Tetap dapat satu kelurahan.
0: Itu dia.
1: Iya tetap.
0: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
1: Oh iya benar.
0: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
1: Karena zaman Omrio HP juga berisik kan?
0: Berisik.
1: Gitu kan.
0: Cari telepon umum.
1: Iya. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Omrio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Omrio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
0: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM, udah pasti kayaknya datang gitu.
1: Bener.
0: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
0: Iya.
2: Itu perbedaannya mungkin ya.
1: Om Rio tuh kuliah

0: Soeharto orde lama ya kalau nggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
2: Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya, iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak orde baru gue.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Yes. Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Bisa. Karena bisa. Orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya. Gitu sering. Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah. Betul. Paling mak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan dong. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget tuh dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tuh bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Namanya Dan aja.
0: Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
2: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena apa ya, fenomena pinjaman online.
0: Oke.
2: Itu kenapa senyum kak?
0: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak oh harusnya relate.
2: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
0: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
2: dia
0: ya.
2: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita Gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
0: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
2: Iya.
0: Wah.
2: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
1: Betul, literasi keuangannya masih kurang.
2: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: My house.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai semuanya, ketemu lagi bareng Melia di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Setelah semalam kita ngobrol curhatan bareng ya di Jaga Malam, teman Pro 2. Kali ini aku nemenin kalian di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang nanti, dan juga di sore ceria nanti kita bakal ada deep talk bola dunia ya, teman Pro 2. So buat kamu yang mau kenapa ya aku ngomong selalu ada komanya. Buat kalian yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau lebih simpelnya ke Instagram kita di @pro2palu. Dan teman Pro 2, kita bakal mulai Pro 2 Hitlist kali ini dengan lagu dari Ariana Grande. Ini lagu terbarunya, teman Pro 2, yang berjudul Had That I Made You Love Me. Wow. Ini kayaknya lagu yang setara kali ya sama lagu ini, mungkin lagu dari Big Bang mungkin. Let's Not Falling In Love. Asik. Oke deh, kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Oke.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di santai siang, teman Pro 2. Dan dilansir dari headline nih, teman Pro 2, aku bakal ngebahas mana lebih sehat, matcha atau kopi. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu ya, teman Pro 2. Dari siapa nih? Siapa, ayo? Oh, gak jadi ding. Oke, kita lanjut ya, teman Pro 2. Mana lebih sehat, matcha atau kopi? Nah, yang pertama nih, kandungan kalori. Jadi jika dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun kopi termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer atau sirup rasa. Jadi secangkir kopi seduh itu umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori. Emang kayaknya semua matcha sama kopi kayaknya sama-sama rendah kalori ya, teman Pro 2, kalau nggak ditambahin gula, susu sama creamer, ya kan? Dan selanjutnya perbedaan tentang kafein. Jadi secangkir kopi itu kayak kopi berukuran 240 ml ya, teman Pro 2, itu rata-rata mengandung sekitar 96 gram kafein. Sementara satu porsi matcha standarnya itu mengandung sekitar 38 hingga 88 gram kafein. Jadi ini tergantung kualitas bubuk teh, jumlah yang digunakan, serta metode penyajiannya. Jadi meski sama-sama dapat meningkatkan energi ya, teman Pro 2, efek yang dihasilkan itu cenderung beda. Jadi buat kamu yang gak kuat banget sama kopi tapi pengen kafein, kamu bisa memilih matcha, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di santai siang.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
3: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
4: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
3: kok sih begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
4: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
3: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
4: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti yang tahu teman-teman.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

0: 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengan informasi kita di siang hari ini, teman Pro 2, lanjut lagi dengan manfaat dari matcha dan juga kopi. Jadi salah satu manfaat yang sering banget dikaitkan dengan keduanya itu adalah membantu proses penurunan berat badan, di mana kandungan kafein dalam kopi dan juga matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Jadi keduanya juga memiliki manfaat dengan dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan kandungan polifenolnya yang terdapat pada matcha ini dan kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Namun teman Pro 2, pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan juga kahweolnya dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang. Jadi manfaat lain yang dimiliki keduanya adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan juga suasana hati. Jadi kalau suasana kamu, hati kamu yang lagi buruk ya, teman Pro 2, silakan minum kopi atau matcha. Karena kafein ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan ingat juga teman Pro 2 serta konsentrasi. Jadi pada matcha efek ini mendukung oleh efek ini didukung oleh L-theanine ya, yang membantu mengurangi stres tanpa menyebabkan rasa ngantuk. Jadi mana lebih sehat, matcha atau kopi? Jawabannya susu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dengan informasi olahraga di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: ke 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya kan ya apa slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: Dan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya

0: Iya, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
6: Waduh, jadi awalnya itu kan
5: coba-coba.
6: Cuma buat, bisa dibilang juga. Coba-coba, jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
5: Aduh.
6: Mulai tuh.
5: Mulainya mulai tahun kapan sih?
6: Otaknya tuh.
5: Tahun berapa sih, Bang?
6: Oh, dari
5: mulainya?
6: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
5: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
6: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di informasi olahraga di mana deretan tim dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA usai tekuk Oman, teman Pro 2. Jadi sejumlah tim berhasil dilewati oleh timnas di Indonesia usai mengalahkan Oman 3-0 dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat kemarin ya teman Pro 2. Dan timnas Indonesia tampil solid saat menjinakkan Oman. Tim Garuda menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Kemenangan atas Oman membuat timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA, teman Pro 2. Dilansir dari laman resmi FIFA, kini Indonesia berada di urutan ke-118 dari sebelumnya ke-122. Ya, teman Pro 2, Indonesia mendapatkan tambahan 6,56 poin dari laga melawan Oman yang nangkring di ranking ke-79 dunia. Jadi saat ini total poin yang dikumpulkan oleh tim merah putih kita adalah 1151,45. Jadi timnas ini melewati 4 tim yang sebelumnya berada di atas mereka, yaitu ada Togo, Namibia, Sierra Leone, dan Korea Utara. Jadi Korut saat ini turun ke peringkat 119, teman Pro 2. Sejauh ini Korut baru membukukan 1151,05 poin ya. Dan 3 tim dari Afrika yakni Sierra Leone, Namibia, dan Togo berturut-turut berada di bawah Korut. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Shh. 80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini
3: obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
5: Betul. Ya, betul.
4: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
5: Salah satunya saya juga kali ini kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung cus.
4: Tapi ya itu dia, kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
5: Okay, kalau saya ini kebetulan kemarin provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Hai Mak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah asa ini?
3: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu karena...
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: 20 tanggal lagu Indonesia minggu ini.
5: Teman,

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat berhari Sabtu teman Pro 2. Senang sekali Nadila, minggu ini akhirnya bisa balik lagi untuk nemenin kamu di chart Indonesia Top 20 lokal. Oke deh, kalau gitu ada 20 lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20 lokal minggu ini bareng saya Nadila. Kita ke posisi paling bawah dulu atau posisi 20 teman Pro 2. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Kalau ditanya berapa kali kita akan saling memaafkan, sepertinya seumur hidup ya teman berdua. Ya begitulah sudah. Lagu ini termaksud lagu baru newbie di chart Indonesia Top 20 lokal. Kalau gitu kita naik ke posisi 19, ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: 19.

0: 2, senang dengar suaramu lagi. Ini dari Ariel Noah dan Raisa di posisi 19. Lagu ini menarik ya teman Pro 2, karena ini adalah sebuah kolaborasi dua musisi besar Indonesia, yaitu Ariel Noah dan Raisa, yang akhirnya terwujud lewat lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini langsung mencuri perhatian karena mempertemukan dua karakter vokal yang berbeda tapi justru saling melengkapi, ya kan? Dan menariknya juga, lagu ini dipilih sebagai original soundtrack dari film Dilan ITB 1997, teman Pro 2. Oke, selanjutnya kita naik ke posisi 18, ada Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: 18.

Radio ID posisi 18 Ade Wijaya 80 dan Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari judulnya sudah unik banget ya teman Produe. Jadi lagu ini adalah sebuah karya kolaborasi dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi yang mengisahkan tentang dua orang yang saling mencintai namun terhalang oleh perbedaan keyakinan. Kayaknya memang LDR paling jauh itu adalah beda agama deh ya. Beda keyakinan. Okay, Bulan Bintang Garis Menyilang. You know lah ya. Dan sebenarnya dari lagu ini menceritakan kisah cinta yang nyata ya, tentang perjuangan cinta yang terbentur oleh batasan keyakinan itu tadi sih teman Produa. Solusinya I don't know. Jangan tanya aku ya. Okay, tapi kalau kamu nanya siapa di posisi 17, saya akan jawab. Karena di sana ada Anggi Carvalho dengan Remuk. 17.

0: Naik ke posisi 16 minggu ini teman Pro 2 ditempati sama Rizky Febian dengan Alama.
1: 16

Posisi 14 teman berdua ditempati sama ini dia E-E-E-A. Seru ya dengerin lagu yang satu ini. Jadi kalau kamu mau terus lagu ini ada di chart Indonesia Top 20 lokal, dukung terus dengan request lagu ini di program request yang ada di Pro 2. 14

Okay, kalau gitu ada cinta kita di posisi 13 minggu ini dari Topati dan Fabio Asar. Lagu ini sih menurutku walaupun udah di aransemen kembali, tapi nyawa dan perasaan dari lagu ini tetap nyampe ya teman Pro 2.

Di posisi 12 minggu ini teman Pro 2 ada Mahen dengan Nyaman Yang Kupilih. Asik. Kalau ngomongin nyaman, emang ya kalau bersama orang yang bikin kita nyaman itu, biar 1, 2, 3 jam tuh kayaknya berasa kurang ya kan. Tapi hati-hati, biasanya kebalikan dari nyaman, nanti jadinya asing lagi.

Kita lanjut Taman Pro 2 di posisi 11. Minggu ini ada aku JJ dengan Melati. 11.

Wah, lagu yang satu ini cukup lama juga berada di chart Indonesia Top 20 lokal karena lagu ini termasuk belum lama juga sih sebenarnya ya, tapi tidak baru. Gimana tuh? Belum lama tapi tidak baru. You know what I mean, guys. Ada Bersenja Gurau dari Raim Laude dari posisi 12 pekan kemarin, minggu ini naik di posisi 9.

Selanjutnya ada Bang Judika, teman berdua, dengan Terpikat Pada Cinta. Minggu ini stay di peringkat 8.

0: Hello para kaum-kaum yang menggunakan kacamata. Sama dong ya kita ya. Ada Afgan teman Pro 2 minggu ini dengan kacamatanya berada di peringkat 7.
1: 7 7

0: Posisi 5 teman Pro 2 ada Denai dia dengan Benar Salah Hanyalah Salah. Minggu ini berada di peringkat 5.
1: Permisi, 5.

Yeay, kita sampai di posisi 3 minggu ini. Dan minggu ini berasa bahwa Kota Palu itu kayaknya ada yang kurang deh ya. Kurang apa ya? Kurang kamu. Karena di peringkat 3 ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Wow, tidak berasa kita udah di posisi 2 atau di runner up ya minggu ini teman Pro 2. Sebelum kita ke posisi juara minggu ini, kita rekap dulu dari posisi 20 biar kamu yang baru aja stay tune tidak ketinggalan nih. Posisi 20 minggu ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan. Di posisi 19 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan Sal Priadi ada di peringkat 18. Peringkat 17 ada Enggi Carvalho dengan Remuk. Alamanya Rizky Febian ada di posisi 16 minggu ini. Bara Suara di peringkat 15 dengan Terbuang Dalam Waktu. Dan EEEA ini dia di posisi 14 dan posisi 13 minggu ini ditempati sama Topati Fabio Asar, Cinta Kita. Nyaman Yang Kupilih dari Mahen ada di posisi 12. Aku Jeje dengan Melati di peringkat 11. Kininya Yofi Widianto dan Kim Neida ada di posisi 10. Bersenja Gurau bersama Raim Laude ada di peringkat 9 minggu ini. Lalu Terpikat Pada Cintanya Judika ada di posisi 8. Kacamata dari Afgan ada di posisi 7. Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau ada di peringkat 6 minggu ini. Benar Salah Hanyalah Salah dari Denada ada di posisi 7. Ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi di posisi 4. Posisi 3 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lalu posisi 2 atau runner up kita minggu ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Dan ini dia, kita sambit, oh bukan ya, kita sambut posisi 1 ada Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Well, terima kasih buat semua yang udah mendukung 20 lagu ini yang masuk di chart Indonesia Top 20 lokal. Ingat ya, untuk selalu mendukung lagu-lagu kesukaan kamu di program-program request yang ada di Pro 2. Oke deh, terima kasih yang udah dengerin chart Indonesia Top 20 lokal minggu ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saya Nadila pamit, bye-bye.

0: Wasnio Intro 2. Tangga lagu internasional minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105 Produ FM, teman terbaik kamu. Ini bakalan hot banget karena kita punya 20 deretan tangga lagu internasional di minggu ini. Udah mondar-mandir pastinya, dan kamu pun juga gak sabaran untuk dengerin siapa yang ada di posisi 20. Nah, biasanya di posisi ini tuh ada new entry kita. Dan simsalabim, kita buktikan di posisi 20 memang ada new entry kita. DJS, Body to Body, welcome buat di tangga lagu internasional top 20 untuk Pro 2 RRI Palu, teman Pro 2. Poin gila banget ya. Ini baru masuk langsung trending juga, dikabarkan bakalan guncang panggung Halftime Show Piala Dunia 2026 bareng sama Madonna dan juga Shakira. Oke, itu dia di posisi ke-20.
1: Number 20.

Naik di posisi berikutnya 19 ada Strombier, Back to Friend. Lagu ini definisi friendzone masih tetap melekat buat kamu yang pengen dengerin dan juga pengen up lagi untuk single berikut ini. Tapi sayangnya sudah cukup lama ya, tapi masih ada di posisi ke 19 untuk minggu ini. Number 19.

Next di posisi ke-18 ada Gigi Pers, Chill Song. Bertahan 22 minggu di chart kita untuk minggu ini, paling senior minggu ini teman berdua. Hormat kanda, kalau paling senior ya. Number 18.

Di posisi ke-17 juga ada Lisa featuring Doja Cat, Rai is Brown Again. 17.

0: Next di posisi ke-16, Lady Gaga, The Death Dance, yang masih menjadi andalan buat yang suka sama suasana dark pop di lantai dansa. Kita bisa kolaborasi bareng untuk joget di lagu ini teman berdua. Namun posisinya sudah cukup matang ya di posisi ke-16.
1: Number 16.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 15, Doja Cat, Girls Type. Trend di media sosial TikTok pakai lagu ini lagi ramai juga teman Pro 2. Silakan kamu buat POV biar lebih catchy begitu ya. Oke, kita dengerin dulu teman Pro 2.

0: ke-14 Taylor Swift. This is Wishlist. Taylor Swift baru saja memborong 8 nominasi di American Music Award atau EMA 2026, yang pastinya ini rekor yang luar biasa begitu ya bagi Taylor Swift. Dan untuk lagu yang satu ini masih terus bertahan, sekarang ada di posisi ke-14.
1: Number 14.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada Hendrix Golden. Masih stabil di posisi tengah setelah 19 minggu bertahan teman Pro 2. Agak lumayan sih ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini di posisi ke-12 lagi, dan Yano David featuring sama Tyler, Neil, and Rogers di single Talk to Me.
1: Number 12.

Kita hampir meninggalkan posisi ke-20 besar untuk minggu ini dan beralih ke peringkat ke-11 di mana ada James Arthur, This Is Car Outside, lagu yang paling wajib buat pejuang LDR yang juga masih kayak ngerasa semesta memaksa kita untuk pergi demi keadaan.

0: Di 10 besar untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Olivia baru saja bikin heboh di Coachella 2026 pas bawain lagu barengan sama Addison Rae.
1: Number 10.

0: Okay, sekarang yang ditunggu-tunggu juga di posisi lain ada Zayn, Zayn Effect. Ya, sedih banget sama lagu ini. Zayn terpaksa membatalkan tur Amerika Serikat demi pemulihan kesehatan setelah sempat masuk di RS tentunya. Zayn di single Zayn Effect, ya, lagu ini pun juga masih terus bertahan barengan sama kita teman 22, ya kan? Ini bisa ngajarin kita untuk bisa lebih memprioritaskan yang namanya kesehatan. Ya, kita banyak belajar lah, begitu ya.
1: Number 9.

Okey, di posisi lain ada Longshot ya, Never Let Go. Di posisi ke-8 turun dari posisi 5 tapi masih jadi favorit buat yang lagi suka juga sama beat-beat yang agak-agak bertenaga begitu ya.

0: Next di posisi ketujuh ada Bruno Mars, this is I Just Make. Bruno resmi jadi duta record Sorry Day di tahun 2026 ini dan lagi sibuk juga untuk tur stadion dunia.
1: Number 7.

0: Nah, sekarang single yang paling ditunggu-tunggu juga di posisi minggu ini ada Harry Styles ya, di posisi ke-6, Aperture. Oke, okay, kita dengerin.
1: Number 6.

0: Oke, baik teman berdua, di minggu-minggu terakhir di bulan ini kita masuk di posisi kelima atau lima besar untuk minggu ini. Siapa yang ada di posisi ini? Oke, kita lihat dulu. Oh, ada Blackpink dengan single Go. Sukses juga, sempat hadir memukau di Met Gala 2026. Wow, oke.
1: Number 5.

0: Sekarang kita lanjut lagi di posisi keempat. Ada Seyna Zbiro, This Is Day On This Hill. Penyanyi asal Inggris ini baru saja sampai ke Jakarta juga, alias ke Indonesia, buat konferensi pers ya, dan mengatakan kalau Indonesia adalah tempat impiannya. It's my dream.
1: Number

Di posisi ketiga, nah di posisi ketiga ini ada Bruno Mars, The Risk It All, sudah berhasil duduk cukup baik di chart kita tiap minggu dan masih terus bertahan juga di top 20 untuk minggu ini, dan cuma Bruno Mars yang juga bisa sesantai ini mendominasi chart kita di tiap minggunya, teman-teman. Dan sekarang dia ada di posisi ketiga. Number 3.

Next, kita di posisi kedua atau runner-up ada Taylor Swift di single The Fate of Ophelia. Single ini cukup hype banget di request sama teman-teman kita di Produer di Palu. So, thank you banget buat kamu yang sudah sering nongkrongin single ini untuk masuk di chart list kita tiap minggunya, teman Produer.

0: Siapa yang di urutan pertama untuk minggu ini?
1: Alangkah baiknya saya mau flashback dulu dari posisi ke-20 sampai yang menjadi jawara untuk minggu ini. Di posisi ke-20 ada BTS di Body to Body, Zombie Air, Back to Friend di nomor 19, Cello Song from Gigi Paris di peringkat ke-18, Born Again dari Lisa, Doja Cat, and Rai di posisi ke-13, 16 ada Lady Gaga, The Dead Dance, 15 ada Doja Cat, Jealous Type, With Liz from Taylor Swift di posisi ke-14, Golden from Haltrix di posisi ke-13, 12 The Miss No David, Taylor Neil Rocher, and then di posisi ke-11 ada James Arthur, Car All Side, dan di posisi 10 Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kemudian di posisi selanjutnya 9 ada Zayn, Side Effect, Never Let Go from L Shoot. Di posisi ke-8 I Just Make, Bruno Mars. Di posisi ke-7 Harry Steel, Aperture. Di posisi ke-5 ada Blackpink, Go. Di posisi ke-4 ada Shayna Spiro, Day on This Hill, Risk It All from Bruno Mars. Di posisi ke-3 The Fate of Ophelia. Di posisi ke-2 siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini, teman kedua? Ini dia Swim from BTS yang sudah 5 minggu bertahan di posisi pertama kita minggu ini, teman kedua, ya. Oke, ini dia, kita langsung dengerin, dan plus aku langsung pamit saja, teman kedua, dan sampai jumpa di Top International minggu depan. Bye.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Kita sekarang berada di segmen Deep Talk Piala Dunia, teman Pro 2. Dan kali ini tentunya aku gak sendirian, ditemenin sama Kandika.
1: Halo semuanya. Ceria betul sore-sore begini.
0: Iya dong, kalau masak di Pro 2 harus ceria.
1: Harus ceria gitu dong. Yes. Dan saya menyapa juga ya. Ini sebutannya apa sih kalau dipanggil di Pro 2?
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Ya. Ya, semoga semuanya sehat-sehat sore ini. Okay. Ini sudah tanggal 6 ya. Sudah tanggal 6, 5 hari lagi kita akan menikmati satu pesta olahraga terbesar di planet ini.
0: Iya, yang paling ditunggu-tunggu sama seluruh dunia.
1: Seluruh dunia, utamanya para pecinta sepak bola, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026.
0: Nah. Oke deh, teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Ini sesi Deep Talk yang paling terakhir ternyata.
1: Ya, ini sesi Deep Talk ini sudah keempat kalinya ya. Sudah banyak komunitas yang kita undang kemari dan sudah berbincang. Dan kali ini kita akan membahas hal yang cukup berbeda. Cukup
0: betul.
1: Jauh sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Kalau kemarin-kemarin kita bicaranya tentang peluang tim, kemudian kuda hitamnya siapa, dan generasi lama, generasi baru. Tapi yang akan kita bahas kali ini cukup menarik nih, Lia.
0: Ya, tapi ya, kita di sore hari ini ya, apa yang akan kita kenang dari Piala Dunia
1: yep,
0: 2026
1: yang
0: ini ya.
1: Akan menjadi bahasan kita kali ini. Apa sih yang bisa kita kenang dari Piala Dunia 2026? Karena sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Piala Dunia nih, Lia ya, Piala Dunia itu sebenarnya bukan tentang siapa yang mengangkat piala.
0: Betul.
1: Tapi apa saja sih yang terjadi selama turnamen tersebut?
0: Euforianya.
1: Kalau saya bilang begini, apa namanya? Lagu Waka Waka itu.
0: Iya, betul.
1: Orang pasti ingat tuh, Piala Dunia 2010 tuh gitu ya. Kemudian Tandukan Zidane ke Materazzi. Wah, itu Piala Dunia 2006 tuh. Orang akan ingat gol tunggal Götze. Wah, orang ingat Piala Dunia 2014. Nah, gitu kan gambarannya. Oke. Okay. Dan kita tidak hanya berdua kan?
0: Iya, tentunya ada narasumber yang sangat-sangat menarik ya, teman Pro 2 di sore hari ini.
1: Iya.
0: Kita langsung saja kenalkan, ada Jo Anwar.
1: Iya, ada Bung Jo hari ini.
0: Oh, pakai Bung ya.
1: Panggil Bung Jo.
0: Okay.
1: Jangan panggil Pak atau Om, aduh nanti ketuaan. Gimana? Iya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore Bung Jo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Sehat-sehat Bung Jo?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Bung Jo ini saya kenalnya kemarin itu dalam kegiatan pagelaran budaya kita.
2: Iya.
1: Saya ingat Bung Jo di sebelah.
2: Betul sekali.
1: Iya. Tapi saya baru tahu juga kalau Bung Jo ini ternyata adalah mantan pemain Persipal.
2: Mantan.
1: Betul. Iya. Mantan pemain Persipal atau masih?
2: Sudah.
0: Sudah pensiun.
2: Pensiun
1: mantan.
2: Kasih itu, adik-adik lagi.
1: Ya, kasih adik-adik regenerasi lagi ya.
2: Regenerasi.
1: Itu posisinya kiper ya?
2: Dulu posisinya kiper.
1: Kiper ya. Ini luar biasa. Berarti kalau saya tanyakan kiper, seorang kiper juga mengidolakan kiper itu siapa?
2: Kalau
1: role modelnya dulu siapa?
2: Saya lebih ke ini dulu. Masa itu Pagliuca, terus kipernya Jerman Oliver Kahn.
1: Oliver Kahn ya.
2: Dan betul. Yang terakhir paling saya kagum fans itu, fans berat itu Iker Casillas.
1: Casillas ya. Kiper legenda Madrid dan juga Spanyol. Ya,
2: Spanyol.
1: Luar biasa ya. Tapi kalau memang apa namanya, kalau sekarang siapa nih yang paling disuka? Generasi sekarang saya ingin tanya.
2: Kalau sekarang itu tidak seperti yang dulu-dulu. Masih newer di atas.
1: Oh, masih newer di atas ya.
2: Cuman akhir-akhir ini sudah mulai berundur.
1: Iya sih ya. Tapi kan di luar ini sudah old era juga saya katakan ya. Bung Jo betul ya. Oke, saya Bung Jo di sebelahnya.
0: Di sebelahnya ada...
1: Ada Bung
0: Yuyun.
1: Duh, gimana sehat Bung Yuyun?
3: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Ini pelatih sepak bola ya?
1: Iya, saya baru kenal dengan Bung Yuyun ini. Baru ini pertama ketemu dan... Semoga sehat-sehat.
3: Sehat-sehat selalu.
1: Oke. Bung Yuyun, terima kasih dengan Bung Jo sudah bergabung bersama kami di Deep Talk kali ini. Tadi kita sudah sudah membahas kaitan dengan topik dan fokus kita yaitu apa tadi Lia?
0: Apa yang sih akan kita kenang
1: di Piala Dunia 2026 ini. Tapi sebelum kita ke 2026 atau Piala Dunia nanti, mulainya kan 5 hari lagi nih. Untuk pertandingan pembuka. Saya ingin tahu dari Bung Jo dan juga Bung Yuyun sendiri, sebenarnya kalau mengingat-ingat kembali kenangan di Piala Dunia dari di era sebelumnya itu, apa yang paling diingat dari Piala Dunia sebelumnya? Ada momen se-ikonik apa sih yang sampai saat ini membekas? Bung Jo gimana Bung Jo?
2: Ini bicara Piala Dunia ya?
1: Piala Dunia.
2: Yang pasti itu sejarah yang kita tidak bisa lupakan itu insidennya Zidane dengan
1: Materazzi.
2: Kan, ya, Materazzi. Itu sekelas gelandang terbaik dunia hancur karena apa? Persoalan mental.
1: Betul ya.
2: Karena perseteruan di tengah lapangan. Katanya sih itu banyak info pada saat itu yang ini disinggung persoalannya, singgung menyinggung persoalan ini
1: banyak pribadi
2: ya, banyak lah ya rumor ya. Jadi ya kalau kita sebagai persepak bola itu kalau sudah mentalnya yang hancur diserang selesai.
1: Iya. Itu kan masih, posisinya kalau saya tidak salah kan itu final Piala Dunia 2006.
2: Final ya.
1: Itu final Piala Dunia 2006. Lihat posisi unggul ya. Prancis kala itu.
2: Iya,
1: 1-0 betul, lewat penalti dari Zidane ya. Zidane. Tapi provokasi. Munculnya muncul. Akhirnya berubah gitu. Kemudian bisa imbang, adu penalti dan akhirnya Italia yang juara kala itu. Tapi Bung Jo nonton langsung kala itu?
2: Saya nonton ya.
1: Oh, nonton langsung ya. Oh, jagoan siapa kala itu?
2: Waktu itu saya sebenarnya sih kalau untuk jagoan Piala Dunia saya lebih ke Brazil.
1: Brazil ya? Tidak, di final itu.
2: Oh, di final itu ya.
1: Di final antara
2: waktu itu saya jagokan Prancis pada.
1: Prancis ya. Ya. Karena di semifinal kan mendominasi Brazil kala itu.
2: Betul.
1: Ini pegang bintang-bintang sekelas Ronaldinho juga kakak.
2: Terus memang komposisi terus pemain-pemainnya semua bertabur bintang dan memang ya ini persoalan nasib saja.
1: Persoalan nasib betul. Bola bisa kemana saja Bung Jo ya. Oke. Okay. Ya kalau Bung Yin gimana sih? Kalau Bung Yin.
0: Ya. Kalau mengingat kalau mendengar kata pesta bola dunia.
4: Kalau mendengar pesta bola dunia ini berarti ini sangat wah ya karena olahraga sepak bola itu adalah olahraga masyarakat.
1: Ya.
4: Mulai dari anak-anak yang umur 5 tahun dia sudah diajar bola kaki sampai sudah mau uzur. Sudah mati masih main bola juga.
1: Iya, begitu ya.
4: Jadi apa ya?
1: Masalah hobi nih.
4: Iya. Persoalan hobi dan kemauan.
1: Betul.
4: Iya, akhirnya terciptalah namanya Piala Dunia. Ya kan berangkat dari situ ya. Kalau melihat antusias ataupun apa yang terjadi di piala-piala dunia sebelumnya mengerikan.
1: Kalau Bung Yun apa yang paling diingat? Satu momen saja. Seperti yang diingat. Saya ingin yang paling mengerikan dari Bung Yun.
2: Mengerikan.
1: Iya, betul.
4: Mengerikan. Yang mengerikan itu zamannya Maradona.
1: Zamannya Maradona. Oke, bawa saya jauh ke belakang saya. Bawa saya jauh ke belakang Maradona.
2: Ini era sadarkan. Era klub atau era negara pada saat
4: negara.
2: Itu?
1: Negara. Negara. Oke.
2: Oh iya. Siap.
1: Maradona ya.
4: Maradona.
1: Okay. Apa yang paling diingat? Beri kami satu momen yang Boin.
0: Apa itu?
1: Masalah. Gol tangan Tuhan. Betul.
2: Iya, betul.
1: Lawan Inggris ya.
4: Jangan kasih orang.
1: Oh, jangan kasih tahu.
2: Ya, jadi dikasih tahu orang tahu semua itu.
1: Ya, Bung Jo pasti tahu juga kan?
2: Iya, tahu lah.
1: Sampai sekarang diingat sebagai
4: sebagai momen yang sangat-sangat
1: legendaris.
2: Legendaris. Oh,
1: itu yang diingat ya. Aduh, saya mau panggil Bung, tapi momennya jauh sekali ke belakang.
0: Itu tahun berapa itu?
4: Boleh panggil Opa?
1: Boleh Opa.
2: Setiangan.
1: Gitu. Itu 70.
4: Bukan, 80-an. 88 kalau tidak salah.
1: 86.
4: Iya, 86 itu. Sekitar itu.
1: Di momen itu ya, belum lahir saya.
4: Belum lahir.
1: Iya, saya masih muda sekali.
0: Belum ketemu sama papa saya.
1: Oke, tapi kalau saya berbicara mengenai tentang momen-momen Piala Dunia, kenapa sih ada momen yang itu ya di tahun 86 itu masih tetap diingat sampai sekarang, tapi di momen-momen yang baru-baru ini malah cepat dilupakan. Apa sih yang akhirnya menjadi pembeda dan ini akan berpengaruh di 2026 ini? Gimana Bung Jo?
2: Apa tadi? Ya, kita
1: saya ingat saya ini kan 86.
2: Iya, 86.
1: Kalau tangan Tuhan saya tanyakan kepada siapapun penggila bola pasti ingat gitu.
2: Oh,
1: tapi
2: iya,
1: di momen-momen yang terbaru mungkin di tahun-tahun 2000-an ada yang cepat berlalu sih. Tidak se-ikonik itukah Piala Dunia kita seiring berjalannya, seiring berjalannya waktu gitu.
2: Iya,
1: gimana tuh?
2: Kalau bicara tentang ini kan kembali lagi ke Meksiko lagi kalau tidak salah, tuan rumah kan.
1: Iya, betul.
2: Peristiwa itu terjadi di Meksiko juga. Kalau tidak salah itu 1986 ya di Estadio Azteca Mexico City. Pada saat itu ya itu terjadi sejarah sejarah tangan Tuhan. Apakah ini terulang kembali? Karena kemarin sempat ada juga tapi masih di apa skala klub ya. Messi juga pernah melakukan hal serupa.
1: Tapi saat itu level klub ya.
2: Ya level klub tapi bukan level dunia. kita tidak tahu mungkin sejarah ya, lagi di Meksiko ini akan terulang kembali, entah itu tangan Tuhan, tangan setan, atau tangan apa lagi? Ya, tangan apa itu bagusnya itu?
4: Tangan panjang.
2: Okay. Oh, papan curi itu.
1: tapi kalau kita berujuk ke 2026, Buyun, 2026 berpotensi tidak akan ada momen ikonik ya? Yeah. Kira-kira berpotensi enggak itu?
0: Mungkin karena pemain-pemainnya
1: ya, ada karena generasi, pemainnya,
0: generasi baru
1: ya? Ya, generasi baru.
4: Gimana? Salah satu faktor. Dunia? Salah satu faktor adalah mereka memiliki pemain-pemain yang memiliki bukan persoalan senior.
1: Oke.
4: Memiliki tandukan-tandukan yang mematikan dibandingkan dengan yang lalu-lalu ya.
1: Yeah.
4: Lalu kita kenal si Bierhoff.
1: Si Bierhoff, oke.
4: Dari Jerman.
1: Iya kan?
2: Betul, betul. Rata-rata ya.
4: Setiap bola crossing pasti gol. 90% gol. Kejadian tangan Tuhan lagi.
1: Iya. Yeah.
4: 10%. 5% bahkan saya bisa katakan akan terjadi lagi untuk ini, tidak.
1: Tahun ini ya. Tidak terjadi atau
4: tidak terjadi?
1: Terjadi. Tidak terjadi.
4: Tidak okay. terjadi.
1: Sulit ya mengenai ikonik.
2: Sulit ya. Oh iya betul. Kalau saya lihat apalagi
0: tangan Tuhan itu maksudnya
1: dia golnya pakai tangan.
2: Pakai gitu. Tangan.
1: Gitu. Tapi enggak, tapi disahin karena enggak kelihatan.
2: Iya, ya, karena pada saat
1: disahkan
2: itu
1: disahkan dengan wasitnya tapi itu. Tidak terlihat dengan wasitnya.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Yang yang posisinya kalau itu juga membuat Argentina juara ya.
4: Juara.
1: Nah, ya. Posisinya
4: kemudian
1: itu.
4: Yang kedua adalah zaman kemarin itu
2: belum secanggih
4: sekarang ini.
2: Belum ada VAR,
1: sekarang VAR ada tayangan
4: itu kelebihannya kan. Jadi dia datang bola tuh tak masuk sah.
1: Okay.
4: Jadi tidak ada kamera sana, kamera sekarang. Mau melirik begini sudah ada kamera dari sana. Mau kemana kau?
2: Kamera bro, hanya berapa sisi saja.
1: Sekarang aturannya kan baru ingin Bang Jo. Bahkan sekarang ngobrol pun sebenarnya sekarang sudah enggak boleh tutup mulut. Sekarang aturan baru di
2: Piala Dunia ini. Makanya biasanya penandunya.
1: Bisa langsung kartu merah loh sekarang. Karena ini, karena untuk menghindari mungkin ucapan-ucapan rasis yang tidak bisa terdeteksi kan.
2: Provokatif.
1: Iya, betul-betul provokatif.
4: Yang kedua adalah adanya hubungan emosional antara wasit dengan pemain.
1: Iya, itu yang harus dihindari.
4: Kasih gol dulu, penalti dulu apa.
1: Aduh.
4: Ini sekarang banyak yang terjadi. Baku lewat begini, sama penalti dulu
2: Tapi kalau Afrika ketemu dan Arab bagaimana itu?
4: Best together.
2: Apa? Ya, dapat orang Sipayo bagaimana itu? Aduh.
4: Bawa kamari itu bola kamari kena tangan. Oke, begitu dia.
2: Oke. Okay. Kasih akan gol kamari dulu itu.
4: Iya, begitu sampai bahasa.
1: Itu bentuknya.
0: Oh, baru tahu biar tangan ini ada.
1: Iya, enggak boleh ya sekarang.
2: Gimik ya.
1: Ya, gimik-gimik itu karena ucapan-ucapan rasis kan itu saat ini sudah betul-betul dilawan keras di
2: lebih apa istilahnya lebih ketat sekarang, lebih ketat. Detail ya.
1: Betul. Nah, sekarang ini kan pertama kalinya. Kalau dulu kan 32 tim.
2: Iya.
1: Sekarang
0: ya, 48 ya.
1: Sekarang 48.
4: Ya.
1: 104 pertandingan. Jadi banyak sekarang tim-tim kuda hitam, tim-tim yang ya bisa kita katakan tidak pernah terlihat di Piala Dunia sebelumnya muncul sekarang di tiga negara lagi penyelenggaraannya. Kalau dulu momen ikoniknya muncul ini kan gara-gara banyak pemain besar, tim-tim besar yang main sehingga semuanya nonton. Tapi dengan format sekarang ini lebih besar peluangnya ada momen ikonik atau tidak kira-kira? Dengan 48 tim. Ini ada penambahan sekitar 16 tim lagi masuk itu gimana? Menurut Bung Jo gimana dari pandangan secara subjektif?
2: Kalau pandangan saya untuk dengan banyaknya tim perwakilan negara ini pasti akan banyak melahirkan ini momen-momen sejarah lah.
1: Sejarah ya. Walaupun tim-tim kecil kan?
2: Walaupun tim kecil. Karena bicara sepak bola yang sudah masuk di kerangka apa dalam apa namanya istilah
1: Piala dunia
2: sudah, itu sudah secara apa dari finansial kesiapan mental karena memang proses untuk menuju Piala Dunia masuk ke apa namanya struktur itu masuk di pertandingan itu tidak gampang prosesnya sangat makanya kita tidak tahu sepak bola ini kan banyak ada orang bilang bola itu bundar ya banyak yang kita tidak sangka-sangka kemana kayak peristiwa Jerman
1: tidak lolos grup ya
2: lawan tidak Jerman versus Brazil itu tuan rumah
1: 2006 tapi, ya
2: iya
1: 2014
2: waktu,
1: tuan rumah Brazil ya yang skor
2: 7-1
1: terbesar, aduh, termasuk iya, salah satu yang terbesar
2: 7-1
4: iya, sepanjang wow, sejarah
1: itu pukulan keras itu
2: iya, pukulan keras, tamparan keras, kutukan
1: iya, itu wow. Nah tapi kan memang kan luar biasa kalau bilang tim-tim kecil kemarin tiba-tiba Kroasia bisa kok ke final iya. 2018 Maroko mengejutkan loh di 2022 Bung Jo ya.
2: Bosnia, Herzegovina yang bisa gagalkan Italia untuk ya, yang ketiga kalinya tidak lolos, mungkin kutukan juga ya. Padahal ini sekelas negara-negara yang
1: dia
2: selain yang konflik, ya, konflik ya, konflik ya. Ya. Tapi bisa.
1: Bang Yun gimana Bang Yun?
4: Iya,
1: saya. Saya coba dikit 48 tim ini justru artinya malah momennya nanti malah hilang atau justru semakin bertambah?
4: Akhir kalau berbicara persoalan momen itu apa ya, kita kembali ke bahasa waspadalah
2: berarti Bang Napi ini
4: ya kan, di mana ada apa,
2: berkelahi,
4: apa
2: ya,
4: kesempatan apa
2: oh iya
4: ya, ya. Nah, itu gitu berarti
1: oh Bang Napi bukan
4: Bang
1: karena ada niat
4: bukan ya, karena ada bukan niat
1: tapi karena kesempatan
4: ada kesempatan gitu.
2: Oh iya,
1: biasa masih diingat saya sering nonton soalnya
4: sampai tapi tidak pernah terlibat kan
1: tidak pernah terlibat saya masih di luar sarang kalau itu
4: seperti itu dia ya, jadi ya. Ketika kesempatan itu ada terhadap tim-tim lemah ini kan bundar, kembali ke bahasanya Bung Jo,
1: iya,
4: bola bundar,
1: iya,
4: iya kan, sebagus-bagusnya tim yang ada di dalam,
1: oke,
2: kembali ke pelatih lagi, pelatihnya
1: kenapa?
2: Jadi adu strategi,
4: yang kedua adalah hubungan antara aku, dia dan
1: mereka,
4: aku, kau dan dia,
2: ada orang ketiga,
4: karena ada sistem iri di dalam pasti.
1: Betul ya, siapa yang harus turun duluan, siapa yang harus dicadangkan.
4: Cucu meong.
1: Oke, kita tunggu nanti. Oke. Apalagi yang menarik nih?
0: Mungkin apa kira-kira nih yang membuat sebuah turnamen bola itu benar-benar terasa ada kualitas pertandingannya gitu, atau dampaknya terhadap kehidupan banyak orang?
2: Kalau
1: apakah begini, apakah permainannya cantik? Apakah saling
0: bisa
1: bobol?
0: Bisa jadi inspirasi ya? Juga.
1: Iya. Saling bobol atau skor kacamata?
2: Tentunya itu menjadi jadi perhatian. Sepak bola itu tontonan sejuta umat.
1: Betul.
2: Ya. Sejagat ya.
1: Iya, sejagat.
2: Bola memasyarakat apa bisa memasyarakat apa bola bisa memasyarakatkan apa masyarakatkan sepak bola bola masyarakatkan apa
1: ya,
2: itu ada istilahnya dulu saya sudah lupa itu. Jadi kenapa bola bisa menarik sepak bola itu karena itu apalagi dipertemukan klub-klub besar atau negara-negara yang memang yang banyak bertabur bintang itu yang bikin menarik itu
1: gitu ya.
2: Jadi di situ mungkin hari ini atau tahun ini yang skala tim yang berpengaruh itu yang sudah siap yang kita bisa sudah bayangkan ini bisa ke final perempat final
1: prediksinya.
2: Sudah itu yang siap sekarang ini saya jagokan Spanyol terus di sana ada Brazil juga ada yang siap Portugal terus ada Prancis,
1: ada Inggris,
2: Argentina juga tidak mau kalah.
0: Ya, kayaknya sang juara bertahan.
1: Iya. Artinya dari 48 itu ada sekitar 10% yang betul-betul lagi peluang paling besar.
2: Ya. Kesiapan dari bertabur bintang, ya generasi emas bintang yang saat ini lagi naik-naiknya kan. Iya.
1: Bayon, pertandingan apa? Pertandingan macam apa sih yang paling ditunggu
4: di ini? Kalau menurut
1: 2026.
4: Kacamata saya ya.
1: Iya.
0: Kacamata aku.
4: Ada beberapa faktor. Yang pertama yang Bung Jo sudah sampaikan adalah tim bertabur bintang. Pertama. Yang kedua adalah negara. Spanyol, Brazil, ada Jepang. Yang ketiga adalah pelatihnya. Nah, jadi orang lihat tiga aspek itu. Negara mana? Argentina. Siapa pelatihnya? Ini ada bintang-bintangnya enggak? Malas.
0: Oke, betul.
2: Tontonan menarik ya.
4: Nah,
1: tapi kan sekarang pelatih-pelatihnya kan sekarang juga campuran. Ada yang sudah senior, menang banyak gelar. Ada yang masih baru-baru yang naik sekarang nih.
4: Sekarang yang viral sekarang, yang lebih bagus sekarang adalah pemain plus pelatih. Itu yang lagi dikejar oleh oleh tim-tim besar ataupun negara-negara besar. Hmm. Bagaimana dia dulu bersama saya, bagaimana dia dulu bersama negara ini membangun dan juara. Itu yang dipakai oleh negara itu. Okay. Ketika ada tim yang memiliki pelatih sebagai pemain zaman eranya dulu,
1: saya yakin. Bagus ya. Berarti Anda berkaca ke ini dong, Prancis 2018 dong. Sama Didier Deschamps berarti bentuknya ya. Pemain yang berkualitas kemudian bisa. Jadi pelatih berkualitas juga gitu.
4: Bisa.
1: Ada era Zidane walaupun Zidane kan belum pegang timnas
4: sekarang. Timnas, betul.
1: Oke. Jadi lihat kita sudah di ujung ya.
0: Iya,
1: sudah. Kalau itu saya ingin kita ingin tahu nih untuk dua abang-abang kita ini. Dua abang kita ini di 2026, Bang. Satu momen yang paling diharapkan Abang secara pribadi ya, iya. Baik Bung Jo, Bang Yuyun, apa sih di 2026 ini yang paling sangat ingin disaksikan di Piala Dunia 2026?
2: Saya ingin harapannya di Piala Dunia tahun ini fair play itu tetap
1: ya.
2: Kita harus junjung tinggi sportivitas karena sekarang kan begitu sudah banyak teknologi canggih ya, termasuk tadi banyak insiden-insiden yang momen kontroversial itu
1: bisa lebih diminimalisir
2: ya, diminimalisir dengan mungkin perbanyak kamera lagi atau memang wasitnya atau bisik-bisik tetangga biasanya.
1: Tapi Bang Jo kan yang nilai-nilai momen spontan itu loh yang sebenarnya menjadi cerita yang momen ikonik loh di pertandingan sepak bola. Bang Jo mau minimalisir hal itu atau gimana itu?
2: Iya kayaknya harus
1: ya.
2: Apalagi insiden untuk perkelahian, insiden provokatif. Dan itu benderanya fair play
1: ya.
2: Kita junjung sportivitas. Kalaupun ada apa insiden ya itulah sepak bola. Kalau tidak mau kena benturan ya main catur.
0: Ya, seperti itu.
1: Tapi kalau di era itu kan sebenarnya kalau mau ambil gambaran seperti El Clasico era Messi dan Ronaldo.
2: Iya.
1: Fight dan juga ketegangan ya, kan itulah, yang jadi nilai itu, kan sebenarnya.
2: Itu persoalan mental. Ya, tadinya banyaknya provokatif, iri, yang dibilang tadi iri hati, ego. Mungkin si Messi lagi ini banyak gol ini. Ya. Jadi memang perang bintang kan.
1: Perang bintang ya, betul sekali. Oke. Bang Yun,
4: apa itu?
1: Loh, satu momen dong.
2: Satu momen terbaik
1: yang,
2: ya.
1: Satu momen yang dinantikan 2020 ini apa sih harapannya gitu loh?
4: Saya berdiri sebagai pelatih.
1: Oke, siap.
2: Pelatih ini.
1: Ya. Kita enggak bisa bantah ini kalau
2: iya, betul.
4: Saya satu yang saya harap dari berapa puluh pertandingan yang akan datang nanti. Fight. Fair play, kemudian dari panitia sendiri bisa menjamin adanya keamanan dalam stadion,
2: lancarnya pertandingan,
4: kemudian perangkat pertandingan juga memiliki pengetahuan yang lebih bisa meredam pemain ketika terjadi
2: insiden
4: baik sengaja maupun tidak sengaja. Allah musta'an.
0: Udah ditutup duluan ya.
1: Jangan ditutup dulu dong. Karena saya masih ada satu pertanyaan dulu sebelum ditutup. Lihat aduh ini abang-abang saya ini. Oke, penutup lihat ya. Tadi kita sudah diskusikan.
0: Iya.
1: Satu final impian di 2026. Abang Jo.
2: Impian saya
1: satu final impian ya. Ini subjektif loh.
2: Spanyol kan. Dengan Prancis.
1: Spanyol dan Prancis. Iya. Oke, penyerang tim penyerang dengan penyerang terbaik dan gelandang terbaik luar biasa. Oke, Bang Yun,
4: Denmark dan Belanda.
1: Ada apa di Denmark?
4: Mari kita saksikan.
1: Oke. Okay. Saya harapnya malah ada tim Asia lah sampai final satu. Jepang lah itu.
4: Kalau berbicara Asia, itu dia hanya perdelapan paling tinggi dia perempat final.
1: Iya.
2: Belum tentu
1: bahwa begitu ada
0: Belum tentu.
2: Belum tentu.
1: Belum tentu siapa tahu suruh naik tambah jauh tuh. Oke dan Omedi? Jepang.
2: Kalau saya
1: tidak pribadi, final impian.
2: Oh, final impian.
1: Spanyol dengan?
2: Lamin Yamal.
1: Spanyol dengan apa?
5: Dengan Prancis.
1: Oh, sama berarti ya. Oke dan lihat ada.
0: Mengikuti
1: saja. Oke, okay, kalau begitu.
4: Spanyol lawan Balintuma.
1: Oke, kalau begitu Bang Jo, terima kasih. 30 menit sudah kita berbincang. Luar biasa. Nanti kita bisa nobar-nobar ya. Di mana? Boleh ya?
4: Nanti di atas
1: okay, saja. Siap.
0: Oke. Oke deh teman berdua, terima kasih sudah mendengarkan Deep Talk Piala Dunia di hari ini.
1: Siap.
0: Bareng Melia dan juga
1: Andika. Ada Bang Jo, ada Bang Yun.
0: Dan juga operator kita hari ini ada
1: Bang Edi.
0: Kita pamit dulu teman berdua, sampai ketemu lagi. Oh, ada lagi ya? Gaya ya?
1: Ada lagi. Nanti tetap nanti ya, kita ada beberapa acara yang tetap akan hadir selama pagelaran Piala Dunia di Pro 2 dan juga di Pro 4. Salah satunya nanti ada VAR gitu.
0: Visual
1: itu nanti kita akan mengulas berkaitan dengan apa sih yang hal menarik dan lucu sepanjang Piala Dunia. Jadi kita tidak perlu tegang-tegang.
0: Oh, iya.
1: Nanti ada part-nya.
0: Masih ada part-part selanjutnya ternyata ya teman Pro 2. Oke, nantikan terus ya di 105 FM dari Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu. Sampai ketemu lagi. Bye.
1: Bye.
4: Bye-bye.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
6: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
5: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
6: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.

0: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada poin-poin tertentu yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
3: Yang tertentu. Mengembangkan potensi saya ada. Terbuktam saja.
2: Oke. Okay.
3: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Okay. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa saya tidak kembangkan? Itu yang pertama poinnya. Pengolahan tanah kan dulu kan pakai campur.
2: Okay.
3: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH bagus atau tidak.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Seberapa penting usaha yang dijalankan seaman apa gitu?
3: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
2: Terapis.
3: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
2: Berbekam.
3: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
2: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
3: Betul.
2: Yang fase pengobatan bekam,
3: yeah.
2: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
3: suplemen ya.
2: Atau suplemen gitu ya.
3: Yeah.
2: Herbal-herbal penunjang.
3: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
2: Tapi itu secara rutin.
3: Betul.
2: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
3: Betul.
2: Menyembuhkan orang.
3: Betul.
2: Ya, sampai dengan saat ini menjalani seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
3: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
2: membantu.
3: Bisa sembuh karena.
2: Okay, okay. Siap.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pelangi dan hujan teman Pro 2 by Fatin. Tapi sepertinya di sore hari ini gak ada hujan, gak ada pelangi juga teman Pro 2. Tapi kita buat seru aja, kita buat berpelangi di ruang dengar kalian semua di sore hari ini. By the way teman Pro 2, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Maulana kembali menemani kalian di sore ceria kali ini. Tentunya bakalan menemani kalian sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Di program Jaga Malam teman Pro 2 akan banyak beragam informasi menarik yang tentunya saya hadirkan ke ruang dengar kalian semua, dan juga tentunya dengan lagu-lagu enak teman-teman Pro 2. Buat kalian yang mungkin sore hari ini lagi bad mood karena malam minggu tapi gak tahu kemana, pusing nih, galau, mau milih nih mau kemana gitu, mau hangout bareng sama teman-temannya udah pada berkeluarga. Ini kayaknya permasalahan yang sering dialami sama orang-orang yang udah kepala 25 ke atas dia teman Pro 2. Dan juga buat kalian yang malam minggunya gak tahu ngapa-ngapain gitu ya, gabung aja bareng sama saya malam hari ini. Saya bakal menemani kalian semua dengan kegalauan kalian, asik. Dan juga buat kalian yang galau, mungkin pengen ngedengerin lagu yang makin apa ya, meromantisasi kegalauan kalian di malam hari ini, di malam nanti, silakan saya open request, WhatsApp juga di 0811456031 05, atau juga kalian bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Keseruan kita masih bakal panjang teman Pro 2, tapi sebelum kita senang-senang seru-seruan bareng di Pro 2 FM Palu, saya bakal ngajakin kalian semua untuk gabung bareng sama dari Pro 1 Palu untuk mendengarkan rangkaian pengajian dan juga lagu-lagu islami untuk menunggu waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Nanti kita bakal juga lanjut lagi nanti di jam 7 atau di jam 18:30 waktu Indonesia Tengah. Ditungguin aja teman Pro 2, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu.

0: galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Dan pendengar, kami cukupkan ya untuk kebersamaan di hari ini. Saya Wawadirina Mustika pamit. Selepas ini ada rekan Adinda akan melanjutkan hingga pukul 24 malam nanti. Kami informasikan juga terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 4 menit ya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad, utusan

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah gak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
0: Okay. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga ya.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua? Ya.
2: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi orang. Kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Berangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama teman Pro 2, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni mendatang. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina teman Pro 2 menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui bandara Missouri sejak 31 Mei kemarin. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona.
1: Intro 2.
0: Film Garuda animasi Didadaku Garuda Didadaku teman Pro 2 dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut teman Pro 2 menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan teman Pro 2, kualitas animasi terus meningkat bahkan visual olahraga dan sinematografi digital ini menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film ini teman Pro 2 membuka peluang baru bagi industri kreatif dan kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional.
1: Intro 2.
0: Dan terakhir, teman Pro 2 Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu tersebut teman Pro 2 ia kontribusikan untuk film Toy Story 5, dilansir dari Variety. Video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Lagu tersebut teman Pro 2 dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran teman Pro 2, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial. Selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

Kalian masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Happy Saturday night, teman Pro 2. Gimana kabarnya di malam minggu yang super syahdu, super santai, dan pastinya super elegan? Tepat di pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, saya Iqmal Lana yang tentunya bakal terus setia menemani waktu santai di malam minggu kalian, teman Pro 2. Tentunya dalam program Jaga Malam. Selamat datang mungkin di area bebas penat, teman Pro 2, di mana semua beban tugas, kerjaan, atau urusan kampus kamu yang bikin kepala kalian pusing dari Senin sampai Sabtu tadi pagi, teman Pro 2, wajib kita pause dulu malam ini. Let's enjoy the weekend vibe, teman Pro 2. Ngomongin soal malam minggu, teman Pro 2, saya mau tanya, mau tahu dulu dong dinamika kalian malam hari ini, teman Pro 2. Biasanya kan malam minggu tuh terbagi dari beberapa kubu nih, yang kubu-kubu yang menikmati malam minggu, teman Pro 2. Tapi kalau saya sih yang merasa semua hari adalah sama, ini kayak saya gak masuk di kubu-kubu ini deh, teman Pro 2. Tapi mungkin kalian masuk dalam suatu kubu gitu ya. Mungkin kubu pertama kubu yang sangat menikmati malam minggunya, kubu romantis, teman Pro 2. Mereka mungkin yang dari tadi sore udah rapi, udah wangi parfum, dan sekarang mungkin lagi boncengan nih, atau nongkrong di kafe gitu ya, sambil menikmati angin malam di sepanjang kota Palu. Terus ada kubu berikutnya, teman Pro 2, kubu kedua, itu ada kubu solidaritas. Ini sih tim yang kapan aja, di mana aja nongkrong yang penting, teman Pro 2. Ini tim yang nongkrongnya bareng sama circle pertemanan atau komunitas kreatifnya nih. Ngobrolin hobi, main game bareng, atau mungkin sekedar deep talk tipis-tipis sambil ngopi, teman Pro 2. Tapi saya bisa dibilang juga masuk di kubu kedua sih, teman Pro 2. Apapun makanannya yang penting nongkrong deh kalau saya ya, teman Pro 2. Nah, yang terakhir ini kubu yang gak kalah damai, kubu kaum rebahan internasional. Alias tim selimut yang malam minggunya setia di kamar kos atau rumah, teman Pro 2, sambil maraton film, sambil ditemanin radio kesayangan, asik. Apakah kalian menjadi bagian dari kubu yang terakhir, teman Pro 2? Tapi tenang, buat kalian juga yang lagi macet-macetan nih, teman Pro 2, di jalanan, lagi ketawa-ketiwa bareng sama teman nongkrongan kamu, atau mungkin lagi bebaringan aja sendirian di kasur, kamu gak perlu kesepian, teman Pro 2. Sepanjang malam hari ini, di malam minggu ini, teman Pro 2, saya udah nyiapin deretan lagu-lagu yang paling hits dan yang paling trending. Pastinya obrolan seru juga yang bakal jadi peneman sempurna buat menemani setiap detak aktivitas kalian, teman Pro 2. Yuk, biar malam minggu kalian makin pecah dan rame. Saya mau absen dulu dong, teman Pro 2, yang mungkin kalian mungkin lagi ada di mana nih posisinya dengerin radio sekarang. Masuk kubu yang mana nih di malam minggu ini? Yang romantis kak, yang tongkrongan kak, atau mungkin kubu rebahan internasional nih, teman Pro 2? Atau mungkin juga lagu apa sih yang pengen banget lah kalian dengerin di malam hari ini buat ngebooster mood kalian di minggu ini, teman Pro 2? Yuk, kirimin di WhatsApp 0811 456 0315, atau langsung ke aplikasi RRI Digital. Ini dia satu lagu pembuka dari Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya.

0: Dek, ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, Adek gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adek kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adek, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
6: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
5: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
6: Belum kepikiran sih, Kak.
5: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
6: Amin.
5: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
6: Gas.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Buat kamu yang mungkin udah dengerin pasti tahu bagaimana dalamnya lagu dari Astrid S featuring Keisha Lovronka, Darkest Hour, Teman Pro 2. Tapi buat yang belum tahu sini, saya bisikin makna dibalik indahnya melodi mereka, Teman Pro 2. Jadi Darkest Hour sini, Darkest Hour, itu adalah sebuah janji setia, Teman Pro 2. Sebuah pelukan hangat berbentuk lagu untuk kamu yang mungkin merasa dunia lagi gak berpihak ke kamu, Teman Pro 2. Ada tiga pesan mendalam yang pengen banget Keisha dan juga Astrid sampein lewat lagu ini ke telinga kalian, Teman Pro 2. Yang pertama, pemberian dukungan yang nyata. Lagu ini menceritakan tentang kesediaan seseorang untuk menjadi benteng dan tempat bersandar paling aman, tepat di fase kehidupan terberat atau titik terendah orang yang mereka cintai. Dan kadang yang kita butuhkan memang di dunia yang bising ini bukan hanya sebuah motivasi yang muluk-muluk, kehadiran seseorang yang tulus, yang mau duduk diam di samping kita gitu ya, untuk itu sudah apa ya, bisa dibilang sudah menjadi secerca cahaya dan harapan di tengah keputusan. Lewat liriknya Darkest Hour ini mengingatkan kita kalau mendukung seseorang itu gak selamanya harus ngasih solusi instan. Cukup dengan hadir aja, mendengarkan dan ikut merasakan kesedihan itu, kita udah bisa meringankan separuh dari beban berat yang lagi mereka pikul gitu ya. Jadi buat kamu yang malam ini lagi merasa sendirian di kamar, atau mungkin buat kamu yang lagi mikirin sahabat yang tampaknya lagi gak baik-baik aja, yuk nanti kalian bisa cerita gitu ya di Pro 2 FM Palo, Teman Pro 2. Nah, ini saya masih membahas malam minggu kalian, Teman Pro 2. Jadi kita tuh di tahun 2026 ini ini ada serunya tapi sekaligus penuh cobaan mental juga nih, Teman Pro 2, di tahun 2026 ini. Di satu sisi kita disuguhkan banyak banget hiburan, Teman Pro 2, tapi di sisi lain kita juga dipaksa buat pintar-pintar menjaga kesehatan mental dan kesehatan dompet. Iya enggak sih, Teman Pro 2? Iya apa iya? Nah, malam hari ini saya sudah merangkum 3 fenomena besar yang lagi hangat dibahas di jagat maya, Teman Pro 2. Mulai dari dilema berburu festival musik, pergeseran tren nongkrong, sampai pilihan hiburan terbaik buat kamu memutuskan mager di rumah, Teman Pro 2. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita akan bahas topik yang paling sering bikin Gen Z nangis di pojokan kamar kos. Konser impian versus isi dompet, Teman Pro 2. Kalau kita perhatikan dari awal tahun sampai bulan Juni ini, jadwal festival musik Indonesia, di Indonesia lebih tepatnya ya, Teman Pro 2, itu benar-benar padat banget. Mulai dari gempuran Hammersonic 2026 yang kemarin juga sukses memuaskan para metalheads, tren konser musisi internasional yang mampir ke Jakarta, sampai konser-konser lokal yang seru gitu ya. Di Kota Palu ini udah banyak konser yang terselenggara gitu ya. Masalahnya adalah seberapa jauh sih anak muda rela berkorban demi nonton musisi idolanya. Sekarang itu lagi ramai istilahnya tabungan konser, Teman Pro 2. Banyak anak muda yang sekarang rela makan mie instan akhir bulan. Tapi buat kaum mendang-mending atau mungkin kaum tarafnya udah di atas gitu ya, kayaknya gak sampai makan mie instan tiap hari juga gitu ya. Ini juga kalau kita berbicara soal tabungan konser, ada orang yang akhirnya menghemat untuk ditabungin gitu duit. Hemat jajan kopi demi biar bisa war tiket konser yang harganya jutaan rupiah. Katanya sih demi sekali seumur hidup atau healing, Teman Pro 2. Padahal kadang habis beli tiket dompetnya malah butuh healing yang sebenarnya tuh. Nah, film ini erat banget kaitannya sama pergeseran tren psikologis anak muda zaman sekarang, Teman Pro 2. Kalau dulu kita tuh sering banget ngerasa FOMO, fear of missing out, Teman Pro 2, alias takut ketinggalan tren, takut gak ikutan nonton konser, atau takut gak eksis pas malam minggu, Teman Pro 2. Sekarang ya udah masuk di bulan Juni, udah masuk di pertengahan 2026, ini justru lagi naik daun, lagi tren sebaliknya, yaitu JOMO, Joy of Missing Out, Teman Pro 2. Yap, sekarang banyak anak muda yang justru bangga dan menemukan kebahagiaan sejati saat mereka memutuskan buat gak kemana-mana pas malam minggu, Teman Pro 2. Mereka gak merasa bersalah gitu kalau ngelihat story temannya lagi nongkrong di luar. Mereka tuh menyadari kalau me time di kamar, maskeran, sambil pakai baju tidur yang nyaman, sambil dengerin lagu di radio, atau itu adalah sebuah kemewahan yang hakiki. Jadi buat kalian semua yang malam hari ini rebahan di rumah, tenang, kalian gak kuper, Teman Pro 2. Kalian cuma mungkin lagi menikmati indahnya JOMO, Joy of Missing Out. Tentunya di balik ke JOMO kalian itu, Teman Pro 2, saya yang bakal menemani kesendirian, kesepian kalian di kamar malam hari ini, Teman Pro 2. So enjoy, Teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. So stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Trilili. Ralala nih dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT, IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Feki kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita? Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
4: Wah, keren banget ya. Lala. Salut, Gary.
3: Yes. Dan ini bukti ya. Kalau,
4: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
3: Betul sekali, Vicky.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2001 kali teman berdua by Adrian Khalif. Kayaknya di tahun ini lagi tren lagu dengan angka gitu ya. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, 2001 kali Adrian Khalif. Ada yang tahu lagi enggak teman berdua yang lagunya pakai kali-kali kayak gitu teman berdua? Kayaknya lagu-lagu yang dengan 1000 kali, 2001 kali pada asik-asik gitu ya teman berdua. Lagu Gia Indrawari juga enak tuh yang 1000 kali teman berdua. Dan by the way teman berdua, di segmen kali ini buat mendukung gerakan Jomo Joy apa sih tadi teman Jomo teman berdua, Joy of Missing Out ya teman berdua. Betul, Joy of Missing Out ini, dan apa ya, untuk mendukung gerakannya dan memfasilitasi tim Rebahan Internasional yang malam ini bakalan fix memilih jadi penjaga rumah. Gak lengkap rasanya kalau kasur nyaman kamu gak ditemenin sama tontonan yang pas. Iya gak sih teman berdua? Malam hari ini saya mungkin punya beberapa rekomendasi comfort movie alias film yang cocok nih buat kalian tonton ulang atau nanti bisa ditonton santai di malam hari ini di platform streaming kesayangan kamu teman berdua. Pilihan pertama saya jatuh kepada, kalau mungkin kalian pengen dapat tontonan dengan atmosfer yang menegangkan biar makin seru di dalam kamar kalian teman berdua, saya bisa kasih rekomendasi film-film garapan dari Joko Anwar teman berdua, atau sutradara lokal lainnya. Ada Joko Anwar, ada Naya Anindita teman berdua, itu juga film-filmnya keren-keren. Ada siapa lagi ya yang agak menegangkan, dari Kimo Stambul. Wah, itu luar biasa juga tuh film-film dari Kimo Stambul teman berdua. Atau mungkin film-film yang baru-baru ini turun layar di bioskop dan udah masuk di aplikasi streaming. Horor lokal kita sekarang sinematografinya udah kelas dunia banget teman berdua. Cocok buat memacu adrenalin kalian ketika kalian sendirian di dalam kamar teman berdua. Tapi buat kalian mungkin yang tipikal orang yang ogah kaget malam-malam dan juga pengen tontonan yang bikin hati hangat, komedi romantis legendaris, atau film-film bertema persahabatan yang ringan gak pernah gagal bikin senyum sebelum tidur teman berdua. Kalau film pertemanan yang saya rekomendasikan dari Indonesia, ini salah satu comfort movie saya juga teman berdua, yang kalau diulangin sampai 10 kali pun ini saya masih bakalan tetap suka dengan filmnya teman berdua, bahkan sampai hafal sedetail-detail itu dalam filmnya ya. Saya bisa kasih rekomendasi buat kalian di malam hari ini satu film yang dibuat kembali atau di remake gitu ya dari film Korea Selatan, ada Bebas. Ini satu film yang mungkin beberapa orang tidak begitu tahu karena film ini dirilis tahun 2019, udah begitu lama, dan juga waktu penayangannya, perilisannya di bioskop, ini film ini gak begitu ramai gitu. Lumayan ramai sih, cuman gak nyentuh angka 1 juta penonton teman berdua. Tapi udah ada di platform streaming atau di Netflix kalau gak salah. Kalau kalian pengen nonton silahkan. Itu salah satu film apa ya yang mendistract kita untuk apa ya istilahnya, banyak mengulang kenangan-kenangan masa sekolah.

Olah Teman Pro 2. Silahkan ditonton, itu sangat-sangat keren Teman Pro 2 tontonannya. Dan ini saya bakal ngelanjutin lagi nanti Teman Pro 2 obrolan kita di malam hari ini. So buat kamu stay tune, nanti kita bakal gabung dulu nih sama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Music Live Chat. Tapi sebelum itu ada satu lagu dari Wijaya 80 dengan Malam-Malam.

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, biar muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman bro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo.
1: Kedengaran
0: aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Right.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Ya. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Oh iya. Iya. Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
2: maksudnya? Di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: gak apa-apa.
2: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal seng.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Apa? Yeah. Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
2: Padel sama badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati banget. Dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar sih.
2: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya.
2: Soalnya tuh Tua Tuhan tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Kalau Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama banget gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal
1: tahun ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? 2.
2: 3. Sebelumnya ada 2. Jadi sama Inferno ada 3.
0: Oh, ada 3. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh,
2: jadi,
0: wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin
1: musik. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
4: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
3: bikin lagu
4: udah
3: bareng.
4: Udah pernah juga. Iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Cheryl. Sama
1: Cheryl.
4: Okay. Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
3: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
3: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
3: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
3: Iya betul ya.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: living, I'm living, so we turning up.
1: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeay.
1: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
3: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk nextnya.
1: Okay. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
3: Enggak juga sih.
1: Oh enggak juga.
4: Berarti ini surprise.
3: Intro aja ya.
4: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
3: Iya, betul.
4: Bulan tahun ini. Hah?
3: Enggak.
1: Ya. Ya.
4: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
1: Iya, dapet deh.
4: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
1: Santai, pelan-pelan.
4: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
3: Benar ya.
1: Ditagih ya lu. Ditagih.
3: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
1: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
4: Ya udah lah.
1: Alright, kita bakal main game.
4: Yes.
1: Ini adalah sebuah game yang
4: baru pernah kita pakai.
1: Baru kita bikin.
4: Baru rembukan tadi.
1: Betul.
4: Nama gue juga baru namanya nih. Nama
1: okay, apa tuh? Adalah
4: Manja.
1: Manja. Manja adalah.
4: Mari nyanyikan jawabanmu.
1: Hai, boleh.
4: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contohnya
4: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
3: Kereta
4: tapi jawabnya
3: api.
1: Itu.
4: Oke ya?
3: Aduh, jawabnya
4: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
1: Oke, kita coba ya.
4: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
3: Pertanyaan rebutan.
4: Cepet-cepetan.
1: Aja.
4: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
3: Benar.
4: Jawabannya paling banyak ya.
1: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
4: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Boleh mochi,
4: boleh Dubai cuy deh.
1: Yeah. Bebas request dah.
4: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Tadi suka mobil ya.
4: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
1: Okay.
4: Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
3: pelangi.
4: Siapa dia?
3: Merah, kuning, hijau.
1: Bareng lagi.
3: Cari kalau kita nggak bisa jawab, baru poin kalian.
4: Oh gitu.
3: Kita
4: yang diatur ya.
3: Berarti kita satu ya.
1: Oke, satu. Boleh.
4: Wah, wow, tadi salah nih pertanyaan gampang-gampang. Pertanyaan selanjutnya.
1: Apa tuh? Antonim dari siang.
5: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
4: Gokil.
1: Benar.
4: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Okay. Nah, ini kayak Bingung deh.
4: Ding. Satu, dua, tiga.
3: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
4: Ini apa?
3: Lampu kuning Juicy Lucy.
4: Waduh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
3: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
4: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
4: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
4: Gampang banget ini.
1: Ah,
4: ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
5: Burung kakak. Iya,
4: ya udah ada mochi keluar ini. Yeah, okay, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Lagi.
3: Ini yang susah ini. Yang susah dong, yang susah dong.
4: Ya.
1: Yang susah.
4: Aduh.
1: Sin 30 kos.
3: Matematika
4: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, ya.
3: Lagi hot mat.
2: Iya. Lagi capek banget atau mungkin kayak lagi outfit yang ready swag.
1: Gitu ya. Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skyby.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skyby, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namain lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Sabar mochi sih.
2: Laki-laki lu pegang omongannya ya.
3: Nanti jangan lupa, malam kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim gosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

Gimana teman Pro 2 pergerakan malam minggu kalian sejauh ini? Ya mungkin tadi sore sempat macet-macetan di sekitaran Kota Lemo teman Pro 2, atau mungkin sekarang lagi asik nih menikmati angin malam. Mungkin jam segini tuh sebagian orang udah pada jalan pulang kali ya di jam 9 ini teman Pro 2. Tapi emang iya jam 9 banget nih pulang ke rumah. Masih pagi lah buat kalian yang mungkin besok gak ngapa-ngapain, menikmati hari minggunya gitu ya. Atau mungkin juga buat kalian semua yang dari tadi sore gitu ya, konsisten rebahan di kamar kamu sambil mendengarkan radio, apalagi kamu sambil lagi dengerin Pro 2 FM teman Pro 2. Saya semalam hari ini benar-benar milik kalian sepenuhnya. Di jam 9 malam ini mari kita turunkan tempo lagi nih teman Pro 2, menarik nafas dalam-dalam dan lepaskan semua penat yang kamu kumpulin selama seminggu ini. Sepanjang berapa jam lagi ya kita bersama? 9, 10, 11, 12. Ngitung gak tuh? Ya masih ada 3 jaman lagi teman Pro 2. Jaga malam udah menyiapkan playlist yang super premium, dan saya bakal puterin lagu-lagu yang tentunya ini bakal menghibur kalian semua di malam minggu ini teman Pro 2. Selain lagu, saya juga tentunya akan menghadirkan informasi-informasi menarik di jam 9 ini teman Pro 2. So stay tune terus di 105 FM karena kita bakal seru-seruan lagi sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Pokoknya kita bikin atmosfer malam ini senyaman mungkin teman Pro 2. Nah, untuk membuka keheningan jam 9 malam ini, saya pengen tahu dong cerita kalian teman Pro 2. Coba absen lagi dong di jaga malam ini, di sudut ruangan mana sekarang nih kalian teman Pro 2, dan lagu apa sih yang paling pengen kalian dengerin malam hari ini sebagai pengantar tidur atau mungkin teman untuk menemani waktu beraktivitas kalian teman Pro 2. Yuk langsung aja cerita, curhat, mau titip salam hangat juga boleh, silakan di WhatsApp di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital untuk membakar api semangat kalian di malam minggu ini teman Pro 2. Karena kita gak boleh loyo-loyo di malam minggu ini, kita harus lebih berapi-api gitu ya, lebih bersemangat gitu. Saya punya satu lagu dari JKT48, ini dia, Oh My Pumpkin.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
3: ya masih panjang
2: gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu.
3: Iya.
2: Karya gitu atau semacamnya.
3: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu
2: telang. Daun ya?
3: Teh dari daun telang.
2: Teh telang.
3: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik, karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
2: Benar. Saya pun mengiyakan, karena saya tanam juga di rumah.
3: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
2: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Suasana malam minggu kita teman Pro 2 kayaknya bakal makin syahdu dan nostalgia nih teman teman Pro 2 ya. Terutama buat kalian semua para Swifties di Kota Palu teman Pro 2, saya punya informasi atau kabar yang megah yang benar-benar juga nih teman Pro 2 lagi mengguncang chart music dunia sekaligus lini masa media sosial sejak kemarin. Udah pada tahu belum teman Pro 2, diva pop dunia Taylor Swift ini secara mengejutkan baru aja resmi merilis lagu tema terbaru untuk film animasi Disney Pixar yang sangat diantisipasi, Toy Story 5 teman Pro 2. Lagu kece yang berjudul I Knew It, I Knew You itu sudah resmi meluncur dan bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming digital sejak Jumat kemarin. Berdasarkan ulasan dari Agnes Claudia O'Hara, proyek ini benar-benar istimewa teman Pro 2 karena membawa Taylor Swift pulang ke akar musiknya. Kita bakalan menyimak atau bakalan bedah juga nih keindahan lagu yang penuh memori ini di Pro 2 FM Palu teman Pro 2. Di lagu I Knew It, I Knew You ini, Taylor Swift kembali berkolaborasi dengan produser andalannya, Jack Antonoff, teman Pro 2. Tapi uniknya nih, alih-alih menyuguhkan musik synth pop modern, Taylor justru kembali menghadirkan nuansa country yang kental dengan genre yang menjadi akar sejarah perjalanan musiknya dulu kala, teman Pro 2. Begitu kamu putar lagunya malam-malam kayak gini, teman Pro 2, tapi tenang, saya bakal puterin nanti setelah ini. Kuping kalian bakal langsung disambut sama melodi ringan dan hangat dengan sentuhan instrumen harmonika yang membuka lagu teman Pro 2. Suasana lagunya nih teman Pro 2 terasa sangat hangat, lembut, tapi sekaligus emosional juga nih. Secara tematik, lirik lagu ini mengangkat kisah tentang kerinduan dan pertemuan kembali dua sahabat lama yang sempat terpisah. Lewat pilihan kata yang puitis khas Taylor teman Pro 2, lagu ini menghadirkan rasa nostalgia yang begitu halus. Dan tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata seluruh atmosfer di lagu ini terinspirasi langsung dari perjalanan emosional karakter koboi perempuan ikonik di Toy Story 5, yaitu Jessie. Benar-benar sebuah kombinasi yang pas banget teman Pro 2, apalagi dirilis di momen akhir pekan saat pikiran kita lagi rileks-rileksnya nih teman Pro 2.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
4: Gen Z.
3: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
4: Iya, mental health. Mental health. Gitu.
3: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
4: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
3: Okay.
4: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
3: Benar-benar. Kenapa?
4: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
3: Okay.
4: Sih kak.
3: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
4: Okay, kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Okay. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
3: Jejak
4: jadi,
3: digital.
4: Iya
3: ya.
4: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

dia masih berusia 5 tahun. Kebayang dong gak sih teman Pro 2? Rasanya pas impian masa kecil kamu itu jadi kenyataan. Dan di unggahan itu, Taylor juga menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada sutradara Andrew Stanton atas kesempatan emas ini. Tak lupa juga dia memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Randy Newman, komponis legendaris yang tentunya ini adalah komponis yang menggarap musik orisinil Toy Story terdahulu. Pihak Disney Pixar ini juga gak kalah puas teman Pro 2. Sang sutradara Andrew Stanton ini memuji habis-habisan kemampuan Taylor Swift. Menurutnya, lagu ini, I Knew It, I Knew You, ini menyatu dengan sangat sempurna ke dalam alur cerita film. Andrew kagum bagaimana Taylor bisa memahami perkembangan karakter Jesse secara mendalam, dan tentunya bagaimana juga dia bisa menuangkannya ke dalam lirik lagu. Nah, buat kalian juga nih, para kolektor fisik, selain merilis versi digital, Taylor juga udah memberikan dan menawarkan 3 edisi CD eksklusif yang pastinya wajib nih kalian buru para kolektor-kolektor ini. Sementara untuk filmnya sendiri, Toy Story 5 bakal dijadwalkan siap tayang dan menghibur kita semua di bioskop mulai tanggal 19 Juni 2026 nanti. Jadi makin gak sabar gak sih teman Pro 2 untuk menunggu pertengahan bulan nanti. Dan dengar-dengar lagu Taylor Swift yang ada sentuhan harmonikanya tuh bikin kangen masa-masa album Fearless atau Speak Now gak sih teman Pro 2? Ini saya juga masih bakal ngajakin kalian tentunya bernostalgia gitu ya. Tapi kita tinggalin dulu nostalgia bareng sama Taylor Swift. Saya bakal ngajakin kalian untuk bernostalgia bareng sama musisi Indonesia. Ada Rizky Febian teman Pro 2. Tentunya kebersamaan kita masih akan panjang. Nanti kita masih akan membahas topik seru di jam 10 nanti teman Pro 2. Ini spesial buat kalian yang sekarang lagi sendiri di rumah, lagi merasa me time itu sangat penting gitu ya. Saya bakal membahas sebuah topik sampai nanti di jam 11 gitu ya teman Pro 2. Nanti juga bakal dilanjutin lagi di jam 12. Ada Jazz Music yang bakal menemani waktu beraktivitas dan juga mungkin waktu beristirahat kalian teman Pro 2. So ini tanpa berlama-lama lagi, kita nostalgia lagi bareng sama Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta.

0: FM.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Delapan puluh tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana nih, teman Pro 2. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, teman Pro 2, sama kalian. Jujur, siapa sih di antara kalian yang sering merasa gak enak hati saat ingin bilang, saya butuh waktu sendiri nih kepada pasangan, anak, keluarga, bahkan teman nih, teman Pro 2. Kita tuh hidup di dunia yang serba cepat, dan seolah-olah mengambil jeda itu sama dengan kita egois. Padahal nih, teman Pro 2, ini adalah kesalahan besar kita. Para ahli kesehatan mental seperti neuropsikolog Sanam Hafiz menjelaskan bahwa me time itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar kita. Dan juga otak kita, katanya, punya batas waktu untuk berada dalam kondisi reaktif. Ketika kita terus-terusan merespons chat, tuntutan kerja, atau masalah keluarga, sirkuit stres kita terus aktif, teman Pro 2. Akibatnya, kortisol, hormon stres juga melonjak. Fokus kita menurun, dan yang paling parah, hal-hal kecil bisa terasa jauh lebih besar. Emosi jadi gampang meledak, teman Pro 2. Burnout juga mengintai. Me time adalah pertahanan alami kita, teman Pro 2. Jadi, me time itu perlu banget buat kita pertimbangkan, teman Pro 2, setelah pekerjaan yang begitu berat kita rasakan. By the way, nanti kita bakal bahas lagi nih, teman Pro 2, tapi setelah lagu-lagu enak berikut.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented benar.
3: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen
1: Z.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi dan kita akan masih nyambung lagi soal mid time, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas bahaya otak yang overload, sekarang mari kita lihat sisi sainsnya nih, teman Pro 2. Kenapa jeda itu penting? Karena teman Pro 2, otak kita itu butuh mengatur ulang atau mereset. Bukan cuman memori aja yang perlu direset, tapi otak juga perlu direset, teman Pro 2. Saat kita berhenti memproses informasi eksternal yang berat, ada sistem internal di otak kita yang aktif, teman Pro 2. Namanya default mode network atau DMN. Jaringan ini, teman Pro 2, aktif saat kita melamun, berjalan santai, atau sekedar menatap langit. DMN ini bukan pemalas, justru di saat DMN aktif, otak melakukan pekerjaan internal penting seperti refleksi, pemecahan masalah, dan yang paling kita butuhkan yaitu meningkatkan kreativitas. Jadi, teman Pro 2, jangan remehkan melamun. Itu adalah tanda otak Anda sedang melakukan upgrade sistem. Manfaatnya nggak main-main. Yang pertama, teman Pro 2, stres turun drastis karena kortisol melambat. Yang kedua, memori dan kejernihan berpikir membaik. Dan yang paling krusial nih, teman Pro 2, atau yang ketiga, mengurangi resiko burnout. Konselor klinis Carla Ivankovic menegaskan bahwa me time rutin terbukti menurunkan gejala kecemasan. Intinya, teman Pro 2, fungsi utama waktu sendiri bukanlah kabur dari masalah, tapi pemulihan energi mental. Dan bagaimana cara kita yang super sibuk ini bisa dapat me time? Jawabannya ada di segmen nanti, teman Pro 2. Tetaplah di 105 FM RRI Pro 2.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
5: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
5: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
4: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
5: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
6: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
5: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
4: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
5: Kok dodolan ora iso ngalah.
6: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
7: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
8: Obrolan seru di Pro 2 FM.
9: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
10: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, yeah. Ya seperti Pro 2 RRI itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
9: ya,
10: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
9: Iya.
10: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
9: Iya
10: kan?
9: Benar, pakai aplikasi.
10: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link.
9: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
10: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
9: Iya.
10: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
9: Iya.
10: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
9: benar
10: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi menjadi relawan juga gitu ya.
9: Nah itu sangat vital ya Kak Feki. Dimana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Balik lagi barengan sama Yak Maulana, teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita soal me time, teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal membahas bagaimana menyisipkan me time di tengah jadwal padat yang sangat tidak manusiawi. Pasti kalian relate nih, teman Pro 2. Karena banyak dari kita merasa me time itu harus 1 jam meditasi di puncak gunung. Kamu salah besar, teman Pro 2. Jadi, konsistensi yang lebih penting daripada durasi. Kita bisa mulai dari momen-momen kecil. Nah, saran dari Dr. Hafiz, alih-alih menunggu 1 jam penuh, cari jeda 5 menit aja, teman Pro 2. 5 menit tarik nafas dalam di kursi kerja kamu. 5 menit menulis jurnal singkat sebelum tidur. Atau bahkan, teman Pro 2, 5 menit menikmati kopi tanpa menyentuh ponsel. Nah, teknik lain yang hebat, teman Pro 2, gabungkan dengan kebiasaan yang sudah ada atau habit stacking. Saat perjalanan pulang, putuskan untuk tidak membuka ponsel dan hanya mendengarkan musik menenangkan. Atau, teman Pro 2, kamu tambahkan 2 menit peregangan saat menunggu air mendidih. Dan yang terpenting, teman Pro 2, latih kemampuan membuat batasan. Berani mengatakan tidak ketika kamu benar-benar perlu membatasi gawai atau menjadwalkan 10 hingga 20 menit di kalender kamu. Dan perlakukan itu seperti janji temu penting dengan dokter. Jangan dibatalkan, teman Pro 2. Jadikan me time sebagai perawatan diri yang wajib kamu penuhi. Dan ingat, teman Pro 2, me time bukanlah pengkhianatan terhadap tanggung jawab kamu, melainkan investasi penting agar kamu bisa kembali bekerja, mencintai, dan juga berfungsi dengan lebih baik.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini 6 Juni 2026. Melalui pemancar 105 MHz, pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 7 bulan Juni tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

2. Rp105 Femerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Apa kabar kamu di hari Minggu yang santai dan penuh energi positif ini, teman Pro 2? Semoga pagi ini diawali dengan senyum dan hati yang tenang ya, dan rencana seru untuk menikmati akhir pekan ini, teman Pro 2. Dan senang banget bisa bertemu lagi ya, teman Pro 2. Mungkin kamu sekarang lagi santai di rumah atau menikmati secangkir kopi, teh atau mungkin olahraga tipis-tipis ya, teman Pro 2. Atau bahkan yang masih setia nih beraktivitas sejak pagi banget tadi ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 semuanya ya, jadikan hari Minggu ini sebagai waktu untuk recharge energi ya, teman Pro 2, menikmati momen bersama orang-orang tersayang. Asik. Oke deh teman Pro 2, jadi Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana karena aku bakal kasih informasi terbaru dan juga perakiran cuaca hari ini di Kota Palu ya. Tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

2. Februari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bakal kasih perkiraan cuaca hari ini di kota Palu dan terpantau nih di laman BMKG, teman Pro 2. Ini udara ini udaranya pada kabur ya, teman Pro 2. Jadi mulai dari Palu Timur, Palu Barat, kemudian Palu Utara, Ulu Jadi, Taweli, itu udaranya kabur, teman Pro 2, di suhu rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapannya di 68 hingga 95%. Untuk Mantikulore dan Tatanga, kemudian Palu Selatan itu berawan di suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 66 hingga 96%, teman Pro 2. Jadi apapun cuacanya, teman Pro 2, ingat untuk selalu menggunakan sunscreen karena itu bisa melindungi kita ya, teman Pro 2. Walaupun itu hujan, kita harus tetap pakai ya, teman Pro 2, sebelum beraktivitas di luar rumah. So, teman Pro 2, itu dia perakiran cuaca hari ini di Kota Palu. Next, kita bakal ngebahas informasi terbaru. Ada apa aja ya, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Pro 2. Oke teman Pro 2, kita mulai informasi pertama kita di pagi hari ini, di mana mantan anggota NCT Mark mengumumkan langkah baru nih dalam karirnya melalui peluncuran label kreatif bernama Upper Room. Perusahaan tersebut akan menjadi wadah utama bagi karya musik, visi kreatif dan proyek di masa depan. Jadi pengumuman peluncuran Upper Room ini disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan tersebut pada Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan Upper Room ini disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijalankan Mark ke depannya, teman Pro 2. Dan perusahaan kreatif tersebut didirikan Mark bersama rekan-rekan lama yang telah membangun kepercayaan selama bertahun-tahun. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan proyek kreatif yang dirancang bersama. Jadi ini berfokus pada musik, teman Pro 2, dan juga berencana menghubungkan beragam bidang konten secara organik. Bidang tersebut mencakup video, seni visual, serta pertunjukan untuk memperluas dunia kreatif Mark ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal dukung aja ya apapun kedepannya yang telah direncanakan oleh Mark, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: diabadikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.

Pro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah enggak sih ngerasa capek banget walau udah tidur cukup, atau di siang hari tiba-tiba mata tuh kayak nempel lagi? Tubuh yang cepat lelah dan gampang ngantuk itu bukan cuman kata aku males aja ya teman Pro 2, tapi ternyata banyak faktor yang serius nih di balik semua itu teman Pro 2. Nah, oke, aku bakal bahas informasi kita selanjutnya teman Pro 2. 4 penyebab utama yang bikin badan kita itu gampang drop dan kantuk terus menerus muncul. Jadi dengerin sampai habis ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu atau teman atau kita semua yang lagi ngalamin hal yang sama ya teman Pro 2, jadi tahu nih apa aja

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ekspensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
7: Jadi kalau brand Badar Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Gitu. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, penyebab utama penyebab pertama maksudnya ya, teman Pro 2, itu seputar gaya hidup kita sendiri. Kalau kita sering kurang tidur atau kualitas tidur kita jelek, misalnya sering terbangun, tidur larut, atau gangguan tidur kayak sleep apnea, itu tubuh kita nggak sempat pulih sepenuhnya. Jadi hasilnya, teman Pro 2, kita bangun masih capek dan di siang hari gampang ngantuk. Nah, selain itu, teman Pro 2, kebiasaan lain juga ngaruh banget nih. Ternyata ada pola makan kurang nutrisi, kayak kurang vitamin B12 atau vitamin D. Gaya hidup yang mager alias kurang gerak juga berpengaruh, teman Pro 2. Ups. Tersungging. Dan selanjutnya, kurang cairan tubuh bikin metabolisme kita itu melambat. Dan ini semua bikin energi kita turun dan kantuk makin sering datang. Wah. Jadi, teman Pro 2, kalau kamu mungkin atau kita semua lagi ngerasain ini, mungkin waktunya untuk cek rutinitas harian kamu dulu deh. Sekarang.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata, orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu. Iya.
5: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
4: Rimpang?
5: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah, gitu. Berarti. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya? Familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada apa ya, background kesehatan ya.
4: Gak ada sama sekali gitu.
5: Gak ada sama sekali.
4: Mbak jamu juga gak ada gitu ya.
5: Gak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
4: Okay.
5: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
4: Minuman herbal gitu.
5: Saya seperti itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro2.
1: Nah, teman Pro2, ternyata bukan cuma gaya hidup aja nih yang bikin kamu gampang lelah, tapi juga ternyata stres kronis dan bahkan kondisi medis, teman Pro2. Stres tinggi bisa mengganggu hormon tubuh dan bikin tidurmu itu nggak nyenyak. Ujung-ujungnya apa? Jadi ngantuk terus, teman Pro2. Selain itu ada kondisi yang lelah yang lebih serius kayak anemia, diabetes, gangguan tiroid, dan sleep disorder kayak narkolepsi atau sleep apnea. Dan kondisi ini bukan bikin badan kamu terasa lemah terus-menerus, padahal udah tidur cukup nih. Nah, ini artinya kalau rasa lelah dan ngantukmu itu tetap berlanjut walau udah ubah gaya hidup, kamu harus pertimbangkan buat cek ke tenaga medis ya, teman Pro2. Jangan self-diagnosis, oke?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
6: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
7: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari.
6: Jadi misalnya aja. Kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
7: yang kecewa.
5: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.